0: Masih kere-kere, masih zane-zane, dan masih zare-zare. Cumbang aku yang dicaba, badang aku yang dicaba, yaya aku yang suku ya.
1: Cuma adalah haka yake dan marayan jaski nan cikin wannan waka ta sa daga tarayyar Najeriya wanda da shine muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa Amurka ta sanar da shirin korar yan Najeriya 124 da aka kama da laifuka daban-daban ciki kuwa har da damfara ta internet da kuma safarar miyagun kwayoyi. Mun kawo labarin hukumomi a Libya da suka kwace sama da kwayoyin maye har miliyan guda da 300,000 bayan musayar wuta da masu fasakauri a kudu maso gabashin kasar, sai har kan huti a Saudiya da aka ji cewa ya cika ta sama da mutum 300 bayan ajalin mutum 12, wannan kuma ya zo ne kwana guda bayan da makamancin harin ya kashe mutane 13. To madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Hassan Alhassan Salaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.